0: kalahian sa una o karon.
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero. Whoa!